0: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankeya. Unotamba?
1: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
0: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nezviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
1: Zvingiya ngiya nezviropa kureya kuti aona nozvifarira.
0: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
1: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya nezviropa zvehuku.
2: Alima.
1: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
3: Paisapo, paisvika.
4: Itanto amu.
3: Paisvika, paisapo, paisvika.
5: Feti shidaranga pano nguva ziri zisere mapindi makumi matatu na mafemba oitora shi 39 minutu zvilekani apa tipinde munyimbo. Zaku gwanika nazo atalongeza mashibesiano. Tiza siye mpando kuna wanzatu omalangiri kwe ya moshimanyika. Ndoenda kuya pinza ine Mr. Nyamuzinga. Udungwe linabviro Shopi Afrika. Nyimbo ilikuya mutambwe inabvidia.

Yeka boda kona mister Nyamuzinga modongwa la maketa na Vero Shop Africa dia. Zvino pano apa lekani ine ndiende kuyapinza iri kutwera I. Tave mwamuna ngoe tidalana zvino zvadini. Talorana tagara makore mazinje tichipindirana zvino zvadini. Namusono pinduka kadai. Waona chipi chaitika makamaka chaita kuti upinduke. Unganyakate ndewa iwe. Sore mani. Uvensio singano ndiro dzina langu ndakusiyana ina nyimbo I. Ile pano chimanyika mumhe.

0: Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya-ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu.

0: nesipo kuitira kugeza maoko mushure mwekushandisa icho chimbudzi. Zvichengetedzeiwe uye chengetedza upenyu hwako. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
1: Aiwa ndizvo novhiora zvine 15 minuto zvepfembamwe zvidimbo gumi nezvishanu zvabva dzachinja nezvidimbo gumi nezvitanhatu tatengesa zviri mudura redu iko zvino yangu yekotezvo tipinde mune chimwe chikamu. Mune chimwe chikamu asi tisati tasvikeko muchikamu chemhanzi regai timbo renga chiziso ichi chimwe chiziso pamaoko chiri kuti izvo watamirira Sande wakaberekerwa kunyika yeZimbabwe mugore re 1989 kana kuti churu chine mazana mapfembamwe nemakore makumi masere nemapfembamwe ari mugari wenyika yeZimbabwe. Ari kutsvaga kuonanawo na baba wacho Christopher kana kuti Wafarai Kambonga. Anonyanya kuzikwana nekuzvipenga penga. Ari kuzwa izvo aisombowonekwa ariko waiwa Kambonga ari kunyika yeZimbabwe mugore re 1987 kundobata zvekana kuti 1988 kumutanha wekunyamovhuruza. Iwo pari zvino ari kuzwi akazobva kuZimbabwe amunyika yeMusambiki. Saka vaKristova kana kuti Wafarai Kambonga munonyanya kuzikwana nekuzi wapenga penga zviri kuzwiwa muno munyika yeMusambiki. Zviri kutendesiswa zvikuru kune anoziva kune iwo waKristova kana kuti Wafarai Kambonga mhuri yekwapenga penga kuti wanga uchipinda muchitenderano kubudikidza nenhamba idzi 826 33 38 69 0. Marisane wozoti zveimweni iwoitusete 92 25 72. Ndiyawa Matias iri kushota iyi. Ok, tobata imweni yekuZimbabwe iri kushota. Tobata yekuZimbabwe inoti maj 263 77 69 86 78. Yawatamirira kana kuti plus 263 77 76 98 78. Ndo dzimwe namba dzemunoshandisa dzekunyika yekuZimbabwe. Ndo kana wapenga penga kana kuti waKristova kana kuti Farai Kambonga kana muri kuzizwa muri kutsvagwa imi muri kutsvagwa imimi nehama dzenyu kuti munge mechipinda muchitenderano nawo. Muri kuzwi maimbogara kuZimbabwe mugore re 1987 kusvika 1988 maigara kuZimbabwe kunyavhuvhuruza. Izvozvi ma muZimbabwe muMosambiki muno. Saka kana muri kuzizwa imi waKristova kana kuti waFarai Kambonga muri wedzinza rekwapenga penga, kana kuine anoziwawo kuti munosombozwa anhu mukuru umweni anozi nguye kwapenga penga, tiri kukumbirisa kuti mubate namba idzi 826 33 38 69 0 kana kuti 263 77 76 98 67 8 press 263 77 76 98 67 8. Yeah, yekuZimbabwe munogona kufona kuti mutaure neuri kutsvagai. Ndochiziviso chinandinacho mangwanani ano muno mune penyero yeradio Musambiki kuti inge ichierengwa mumutauro uno. Novhiora zvine 20 minutes munyika yedu. Okay. Unopotawo kumbobaya bhatani rekumaputo usingadi, urida kubayeremono saka ukanga

Bhatani rinobaya eh tanga tata kumapoto kubudikidza nebhatani rashaisha kubayiwa nezvikunwe zvakawanda. Okay, wadikani ndeizvozve yangu kuti izotitandadzane nedzimba kusvika

il lazzaro patista ishe jeso makasimbere mose mose mchango pa kuibata nepenyuro ya komodikani radio msambiki msoro provinsi alemanika studio mushimoyo ndo zvatiri kuita zuwa nezuwa chinangwa ndicho ndicho chekutandadzana nemi pamwe nekutora zviri kure nemi kuisa padhuze dhuze nemi kune vari kutizwa mangwanani ano ndinoti kani mambo mazviita rambai muineso munzvimbo zhinji dzeprovinsi ino tiri kutaura ngezvekudhistritu retambara tiri kutaura ngezvekudhistritu remakosa guru bharwe vhanduzi manika susunenga machazi musorizi makati gondola mwese muri kutizwa kusanganisira nemushimo munova ndimo matiri kutefenyura tiri dhistritu reshimoyo muzinda weprovhinsi yaino muri kutizwa mangwanani ano ndinoti rambai muinesu wari mumabasa kutaura kuno watokumuka ngoti kune mabasa amweni ekuti ukafumira kuaita munonga mata neuriri atokumuka kutaura kuno novhiora chine 28 minutes vamwe vatokumuka vamwe vachimo mumabasamo musina uriri vari mune vanosenzera mune uriri kunyanya mumagadheni gadheni wakuto watobvemo ngekuti kwaakupisa uriri waakupwititika garai makadeso gore retiri rino gore rino 2026-27 kampanya yezvekurima gwitikwiti mwaka wezvekurima zviri kutaurwa kuzwi izvo mvura ichanga kuti ngwarei ngwarei mune dzimwe nzvimbo asi hazvisi kutaurwawo ziba hatifanirwi kurima tofanirwa kuti tirime asi inonge zvipi tikarima zvatinofanirwa kuita zvinofanirwa kuizwa ngezvekuti unofanirwa kutenga mbeu doko tumanzi inokasika kuibva ngekuti hazvizikwani iprevhisa itarisiro iripo yekuti kuchanga kuine chiitiko chiya chinonzi elinino elinino dzimwe dzenguva ikada kunaisa mvura inonaya zvisina mwero ikada kupisisa kukada kupisa kunopisazve zvisina mwero saka hazvizikwani kuti ngezvipi zvichaitika saka murimi wakangwara yambiro yedu ngeyekuti tenga mbeu doko zvekufurura magwere mumatsapi aya nezviri kutaurwa izvi ungashandira pasina saka ngatigadzirirewo maminda edu agare akagadzirirwa tiine kambeu kadoko kungauinewo kana mugarani wembeu yetumanzi umboisawo kandima ketumanzi kuitira kuti kukapisa zuva tumanzi sezvo inoshingirira zuva unoona zvaunobuda nazvo pane kuti uise zikugwere rechimanyika remutsapiriya kuri kuzwi kune elinino gore rino kobata gore ramangwani saka zvichakanganisa zvinogona kukanganisa goho gore rino tichatanga kurima gore rino asi tinozopunga gore rino yaro saka tsvagai mbeu doko kuti magwere ari kufunwa kunga uinawo kuti aa magwere anozofunwa mbeu yainofunwa kunga uinawo magwere acho ngokuti nerinozofunwa racho unonga usina saka zvitori nani unge uine rinofunwa racho roro unoramba kuti ngokuti azhinji akandobata zvekare zviya zvi magwere aya anofunwa chinofunwa kunga uinacho ngokuti kufunwa kunga uisa mutsapi ino munozoendei mutsapi macho chinozofunwa ngechipi ngokuti hapana chinobuda saka 2 months gadzirirai kamari nguva ino tiri kumutaurira ngekuti ndo munodonhera masoko ese muno tiri kumutaurira kuti gadzirai kamari kekuti munge muine zvimapaketi zvingani ngani zvembeu inokasika kuibva inoshingirira zuwa inoshingirira zuwa ngokuti dzimwe dzenguva zvimwe zvacho zvinotaurwa nechiputukezi yamwe zvinozovapuka kudai dai previsa yakamira sei kune elinino ndiri kuchimutaurira nechiboi kuti kuri kutarisirwa kuzi dzimwe nzvimbo dzichanga dzichabatwa nechiitiko chinonzi elinino elinino inokonzera zuwa elinino kukanga kwaita mafuwa inoparadza mafuwa kutadza kunaya totaura ngezvetambara ana makosa sezvo tiri muprovhinsi yaimweyo hazvishamisi kuti zvingazotobata nzvimbo zhinji dzeprovhinsi yaino saka garai makangwarira kugadzirira minda nguva ichiripo muine mbeu dzinokasika kuibva kuti musazoshaya chiro mazvizwa nditika musazoti hatizotaura

jenga mutendi wese unofanirwa kugara ine alarime mukati memoyo hanzi kanga uine mwaina mwari ukanga uina uina mwari pese paunofamba unonga uine alarime ukanga wakutsika pasipo inorira kuti handizo wakumhura mutemo wakudai ndokunga uina mwari wacho mwari unokutaurira kuti pewakutsika pahandipapa apa handizvo zvewakutaura pazvizvi handizvo hazvitaurwi mazuvana manji kunga uina mwari mumoyo unogara uine chinokuchenjedza kuti waakushaisha apa waakushaisha asi kanga usina mwari unondoenda neumatope uri kundoenda basa usingazivi kuti uri kushaishira amweni urikushaishira amweni uri kutadzira amweni munharaunda muri kushaishira amweni urikutadzira anhu akawanda munharaunda ngekuti mwari hauna asi wese una unorarama aina mwari unozi apa handipo chese chaunotanga wataura unotanga wafunga kuti chinoita here kuti nditaurire munhu ichi uye tambe kuti uite munhu zviya zvisina umwe tisingaisi mwari kuti uzi uri munhu handi kusimba kwako handi kunaka kwako handi zimupambare rakadai unhu unodzadziswa neunhu unhu handi chibino chendiri chibasi kuti ndataa munhu aa ndiri munhu asi unhu ndo unofanirwa kuti upangidze kuti uyu une unhu kubudikidza netsika yaunoita ndo zvinodzadzisa kuti uri munhu ngekuti ungandoita munhu basi ngekuti wakasikwa uzori munhu asi kanga usina unhu ausi munhu kuita tsika yakanaka usati wataura chiro kuziva kuti ndikachiita ichi munhu unozvitambira sei asi kanga undori munhu basi upwati pwati pwati saka kumunhu unhu ukanga usina unhu pane zvatinomboona kuti uyu munhu munhu uyu asi unhu waana kazhinji handidi kupa mufananidzo bangekuti ndingatsikatsika anhu akawanda munjanji asi ndinotaura kuti pane zvetinoona kutaura kuti uyu munhu asi unhu haana example handidi handidi kutaura example okay ndenda kundosimudza kambo kubva kuna Nelson Tivane.

Nepajerera de Moçambique, emissor provincial de Manica, estúdio Mushimo, Chirongba, Chesokuri, Machirgo e Amomepo. Tinofara kusangana nemi mune chino chirongwa chatinoti kurima ndo musimboti werubudiriro chirongwa cheradio Msambiki chamunoteerera misi yechinegega kubva pane dzino nguva chirongwa chino tinoti chikuunzirai hurukuro nevarimi wakasiyana siyana wemukati meprovinsia yedu apo tinonga tichida kuzwa kufamba kuri kuita mabasa ezvekurima pamwe neamwe mabasa ane chekuita nebudiriro muprovinsia mwedu ari kufara zvikuru kusangana nemi muchirongwa chino ndipita nyandiro kuzoti Big Five Roberto ndiye ari kuonera nezvemuchina tinoti iwa ine kuteerera kwakana kusisa tumbotura mafemo woteereri sondo rino tichataura ngezvegadziriro inofanirwa kuizwa munguva ino yatatarisana nayo inova nguva yekugadzirira mumaminda mwedu kuitira kuti zvizopa gohwo rakanaka mumwaka wezvekurima uye nembeu dzinofanirwa kushandiswa ngekuti mamiriro ekunze makore ekupedzisira ano ari kuchinja asi tisati takusvitsirai kuhurukuro iyi regai timbokwanisana nekambo tiri kudzoka manji manji.

Ta nekambo mubatsireyo kune unenge ari kutambudzika wachiona kote ana chekubata hapana wakapfuma panyika ino hapana wakapfuma pasi rino asi kune kakusiyana mamarara.

agona uine zvese asi pasina runyararo mukati memba yako. Pane wari kutambudzika wasina chekubata, wasina wane bhurangeti rimwewo mandikupfeke, asi mukati mekurarama kwavo ari nerunyararo uripo. Vanotozvitiwo takapfuma, iwo une mari dzakawanda asi runyararo paumba hapana. Utori neurombo zvisinerekati pamberi gumi zvidimbo makumi marongomana dhezhora zvine 40 minutes munyika ye.

0: chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.
1: Chokwadi chamumhepo chirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva rino. Provinsi yemanika iri kunyorera kudzikira kwemapisa mapisa emoto munguva yekuoma, zvese nekuda kwekuenderanawo nemamiriro ekunze uye nemasimba ari kupetwa ekutaurira nharaunda kuti wasaite mapisa mapisa emoto. Mutungamiriri anoonera nezvenzvimbo iyo inochengetedzwa mushonga muShimoyo ari kuyambira kune ruzhinji kuti ungochibudisa kune washandi waya wezveutano wanoti izvo murwere wechinge asvika anomutuma kuti endotenga mushonga kunzvimbo dzinoshanda dzakazvimirira dzoga. Zvemuchirongwa chino tichati provinsi yemanika iri kutarisira kubaya majekiseni wandu unopfuura kumakumi marongomona ezvuru nezvuru zvirongomona zvembwa kumakara kuti sondo rinouya zviri mukati megwitikwiti rekudzivirira kurwisa zvimbwa mupengo muprovinsi yaino. Wadikani, iyi ndiyo imwe misoro yemashoko yatauya nayo muchirongwa chanhasi manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana musi wechina mazuva makumi mairi nemarongomona mwedzi wagunyana makore zvuru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu. Chirongwa ichi chakamirirwa kuno ndiPeter Nyandiro, kuzoti ari kuonera nezvemuchina ndiBig Vai Roberto. Tiri vavere tinoti wei nekuteerera kwakanakisisa. Tiri kudzoka manjimanji.

0: chikora shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ah, ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechi.

0: shangwane yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankeya. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriyo wezvingiya ngiya nozviropa zvipfupi.

0: zvipira kuti ndiri kuenda kuhondo yetainga tisikazi kuti kwai inoguma rini isu takati kuguma kwai nekutama kuguma kwayo ndiri kuendei nekuti nhamo yanyanya kudauringira zvaizwa hama dzedu amweni aigara munyumbu kutiza kumamasupai inini ndakati nezvirinane ndiende kurwira nyika ino
1: muruda kutsa kuti hai makapinda wamwe ikamusikita zvokubatwa
0: inini handisi kuita zvokubatwa
1: ita zvokuzipira pama
0: kubatwa handisi kubatwa nei ndakaita zvokuzvipira kwenda ndega maona manji
1: ino mbvunzo ndo umwomwe wandandoita uya muri kuziva kudini nyamasi uno
0: nyamasi uno uu uripo arehwine ne tingada kuzviringira nyamasi muri kubvunzisa ngekuzwa kwandakaita pabasa randakaita
1: muri kuziva kudini muri kuziva kureremezwazvamakaitamuri kureremedzwa ndizvo here zviri kumubatsira kana kuti aiwa
0: chekutanga inini ndiri kuzwa kupipirirwa kupipirirwa muno kuziya
1: kupipirirwa kupindira mhepo
0: kupindira ungana tiri muno mune vhintunya iri muno iri kutipa mhepo munyika muno umo ii ndiri kuzwa kupipirirwa ndeirarama munoku ndaringirawo nedzinza rangu nehama dzangu ndodziona kuti dziri kupipirirwa inini pabasa rindakaita kureremedzwa kwendiri kizwa ndiro kuita ngoti hazviiti kuti ndomubvunze ini ndiri kureremedzwa chekutanga kureremedzwa ngebasa ripi rindakaitero handityiwi ne so ndiri kureremedzwa
1: ndivandaindobwa zviapa varekete rakipa wamanyange aripangisa kuti ari kubusa ndizvo
0: inini hani mufisiri kukwira kendaita muradio muno mamboonawo muroma wangu une shena here
1: auna shena
0: hauzi kupfumbira ino nyamasi pano yena
1: zvirokwazvo zvirokwazvo achimarizeni
2: omba
1: mati makapedza makore manganemu
2: inini ndakapedza 21
1: 21 mechirwa hondo maiti mairwira kupi
2: ndakatangira muno
1: muno
2: muchimuprovinsi yamanika district de guru
1: guru iyo
2: takazobva ikoko totodarika neprovinsi yatete toenda zambia
1: makaguma nozambia nozambia
2: takasvika kuzambia endao takasvika kuzambia takasiya pfuti dziya idzi totopita muzambia bakutoenda patagwanza rekuenda kutanzania
1: notanzania makaguma
2: kuna chingweya ho ndakaguma pana chingweya endao totoita treno ikonoko takazopedza ikona kumuna sitende idozhi nushi disitende idozhi totongwina provinsi ya dinyasa
1: nyasa
2: takapinda muprovinsi ya dinyasa atravers da frontiere de litono
1: ndomunokuziyakonasokuzi
2: totowambuka mulambo unonzi kweza u ruvuma
1: riyo ruvuma
2: totodarika takuyambuka kwedu takaita takaenda ate pabhazi mwembe tao takasvika pabhazi mwembe apo so takasvikira nemashura tatokungosvika kutinosvika tisati tasiya sagudu pamuchetu
1: mukombonga wakwedera pamunombenyupo
2: tisati tasiya sagudu pamuchetu logo tatu takarwi iponapo nguva iyona iyo toto takarwi manje azvinei takatakarwi saka iwoo ndiya seginde yakona vakazosarewo komu vakauya vamweni vakauya nemaparakidista enda vachisarewo kuti vaone kurwa neisusu mashi iwona vakazodzokera ndofunga kuti haakwani kinzi vakazodzokerawo haakwani nomuno dekinzi vazinzi vakasarira ipopo
1: kufa
2: ya ndau pronto togara ipona apo atina kugora mazuva akawanda takazoenda kubus centrali de lugenda la komanda digandule ndau takasvika ipopo takagara

0: Antonio, inda ye itisikaoni mambure aku anofikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunushupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anofikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku, ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anofikira nhunga, usiku wese, nhunga hadzichandi nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamare. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamare. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara mujararira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira mujararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei mujararira. Ndemerere yedu huru indaramo mbute inonirira ngezveutongo munyika.
3: Estamos cansados de sofrer.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor e tanto amor.

0: Baba Antonio, maturika mambore enyu anovikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuchiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga.

Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyo nhai dzimwene dzepamutanha penyu. Baiwe vasina uye dzivhikirei kolera.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anofikira nhunga akaturikwa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mputu kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anofikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoko ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anofikira nhunga, usiku wese nhunga dzichande nyangadzi uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngendaa yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anofikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuwata mukati mwemambure anofikira nhunga mazuva ariese nokudzifikira musha.

korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwe nedzopamutanha penyu baiwe vasina uye dzivhikirei korera.

Rosita kuimba kwa Antonio Chinyoka kurugusara basi mashora kuimba kwa Antonio Shitima kusavada da kuita kurugusara basi miseswa murongo muna kuti dzende kuita na natu dzosi kwa nyamasuno nguva tinozopindira na mushendira nuni maputu kuti tizwe masoko muchiputukezi masireka zvoto zopinda mazhinji muchute dakara panguwe dzina natu toperekedzwa ndiani tamba kwapa nengoma ikani mambo

ino no zvoku tengesa ino nokukombejesa kumabasa avo zvakadaroko zvositi zviro izvi zvinonga zviri pambeji ino pozvo nyumba yombepo yo emiso provinciali iyo inokugwanja rinozivikana ngokuti ruwa Dr. Araújo del Cerda. Zvaka daroko varikuda nija vomakomboni inono vandu vanozvipira vanonga vosida pakuti vange varipowo inopo zvemabasa avo kuti vanokwanisa kuviya kuzonyoresa pasekretaria yoRádio Moçambique enzo provinciali yomanika mudhorobha Roxi Moyo munguva jiya jozvo basa. Panguva no mweno moseso makumatatu dakara panguva ndandatu nmoseswa kana kuti panguva ndatu jokumasikati nmoseswa makumatatu ino zvositi kozvokuzvinyoresa izvi zvinoenda dakara pamazuva makumatatu omweji wachi kuminyana ino ogore rozvuru zvinhu makore makumaviri namatandatu tiri kuhamba padoko nopadoko ino nozvo chirongwa chedu nguva jedu ndijona mvumba mwejo usiku nomoseso makumashanu makumaviri naji nomwe toenda kozvo zvimweni zviziviso.

to siti mavri roshonere kimrime seva progiri vora di Msambiki, masoko ino onguwa jinom. Munyori o umambo mukat mo province ino yo manika a Lorenzo Lindone vare kutendrana nazvo mo china chino kuti ngozvo maererano ozvo mishando kumajaha zviro zviri mukati murongwa umambo ino umakore mashanu Amambo avava vreketa mo china chino modroba roshi moyo manga mosi eteka inokozo ma ererano ozo kukombijera inokozo mabasa vositi ngozo mabasa pachavo majaha inozoneka zvosi vengeja inondau chakasiyana siyana jozo mishando pamwepo no majaha ino anozvipira zviri mukati mozo kukwijirijira inokozvo mishando kumajaha a Lorenzo Lindonde vona vanga vosikomeja ino pavese ino nomunda ujese jozo mishando pamwepo nomajaha kuti vashande ino zviripo vakabatana pakuumba ndojitsva jozo mabasa zvakadaroko zviripo pakuda kukwijirijira inokozvo mishando zvakadaroko kumajaha munyika ino Tenda kozwa kozvo soko rimwene rinoti muemereri ino anoonera ngokundau inovigirwa kozvo mishonga zvakadaro kumudhorobha roshimoyo uri kukohomeja kuvashandi vokundau yohomi pakunga vose nyora inokozvo mitombo chinodikana jiya kuti vasingazotumichi vandu vanohwacha kuti vaende kutenga inomunda uchisingari joro zinji abonifacio mulaus vona vanga vositi ngozvo maererano ondau johomi inojoro zinji mukati moprovhinsi inoyo manika jano mitombo pakuetera mukati momweji chitatu jinosa inozviripo zvositi mitombo ichi jakanga josibviswa inongonda inonera ngozvo homi zvakadaroko ngobanko mundiyale enazve ositenderana nazvo ositi pamweji jakadarika kudai inokundawo iyo kabatana nozvibinga mpini zvokushomanika kozvo mitombo zvakadaroko mundau jozvo homi toenda kozwa rimweni soko ino rinoti muprovhinsi ino yomanika yanyorerwa inokupunguka hozvo rutsva ino riri rutsva rozvo manga manga munguva chino jozuva zvabuda mukati mumabasa inonozvo machinjire ozvo nguva ino nobasa rokuvangisa kuvagari motonga miriri anoonerera ngozvakati tendeneja ino mukati moprovhinsi ino yomanika Rafael Manjat ino ositi ngokunonoka konguva yozvo mayanga nazvonawo zvaonekawo zvosibesera ino pakupungura kozvo dambudziko rozvo rutsva ino zvositi vari kuoneka vosishanda ino nokupangira mukati momadistrito anooneka osibatana nozvo dambudziko rorutsva ino ari madistrito anoti Makosa Tambara noGondola ino nondau jiya jinongwarirwa inokozvo zvinyamazana zvakadaroko pakuti vange vosiita mabasa avo ino vosi etawo ari mabasa akanaka pakuitira kungwarira ino nokuramba kupisa kozvo makwasha uku ndikona kupera kumasoko ino onguva chino